gama pada ni da pada pada gama ni da ni da ni da gama pada pada ni da gama pada.